tā. A whai aku o ngā kapungi leo lo muku. Wa ei loa. Nge kewa uku waku kongi o i fafo. Wa ei loa. Oile ngā kama. Sole, pupula mai.